idan har farjiki yana da sauti a Nigeria to tabbas zai kasance daidai da wannan shekaru 75 kenan Coca-Cola tana tare da mu a duk wani lokaci na farjiki dake hada kanmu tun daga shagalin biki murna sagarewar haihuwa suna saukan karatu tare da abokai har ma da sauran tarurrukan mu na yau da kullum tun can da har yau muna tare yanzu lokaci ne da zaku taya mu murna ku bura gara masa kai kashi 20 cikin 100 akan kowace kulban Coca-Cola Fanta ko Sprite da girman CL60 da aka tanada domin ku musa ku ne mutaku a